Di antara adat istiadat sosial yaitu samskara dan sakramen seperti perkawinan, perabuan mayat, belajar abjad, upacara benang suci, dan sebagainya, jumlahnya adalah 12 atau 18 yang diadakan selama kehidupan untuk mencapai kesucian keagamaan lebih tinggi. Ketidakmurnian yang berasosiasi dengan badan material ini, apakah benar atau

Bagaimanapun juga, samskara tidak pernah dianggap sebagai suatu pengakhiran sendiri. Itu diadakan untuk membantu pertumbuhan dan pemantapan kebaikan-kebaikan moral. Teorinya masih berlaku bahwa seorang manusia lahir sebagai seorang sudra, yaitu kasta terendah di agama Hindu. Dia lahir untuk kedua kalinya setelah diadakan samskara. Setelah mencapai pengetahuan tentang cerita-cerita kitab suci Veda, dia menjadi seorang vipra, yaitu seorang penyair terdorong oleh semangat. Dan akhirnya setelah mencapai Brahman dan menjadi seorang Brahmana, yaitu orang berpengetahuan sama seperti orang-orang kasta tertinggi di agama Hindu. Sebenarnya buku-buku peraturan agama Hindu menganggap hayat manusia yang dapat hidup asalkan semua lapisan masyarakat mempunyai informasi-informasi tentang diktat dharma. Itulah mengapa semua kegiatan sosial menjadi suatu bahagian dari adat istiadat terperinci sehingga itu mendapatkan pensaan keagamaan. Pikiran agama Hindu mengenai tiga tujuan dari hayat manusia adalah lakukan tugas Anda, jangan jatuh terdorong oleh kegiuran, laksanakan tugas untuk memuaskan diri, memberlakukan orang lain seperti yang Anda mengharapkan dari orang-orang lain, hasilkan kekayaan akan tetapi tanpa merugikan orang lain, dan hidup murni dan nikmatilah kesenangan-kesenangan estetika. Maka setiap tindakan manusia adalah mengucapkan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurah hatiannya bahwa kita berhasil mencapai apa yang kita ingin di kehidupan kita. Grih Pravesh atau hari pertama masuk rumah baru juga diadakan pada suatu hari dan waktu yang suci, dan puja dan yagya diadakan dalam berhubungan dengan itu untuk membuktikan secara berulang kali bahwa ini keinginan Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan baik seseorang yang bertanggung jawab atas memberhasilkan ini yang tercapai oleh seorang manusia yang mortal. Astrologi juga memainkan peranan besar dalam menentukan waktu untuk mulai mengadakan konstruksi rumah dan untuk masuk rumah untuk pertama kalinya. Sejumlah perhitungan rumit dan gambar-gambar dipakai untuk menentukan waktu dan tanggal tertentu untuk memulai konstruksi bangunan rumah. Menurut kitab suci Manasara Silp Shastra, tanggal dan waktu untuk masuk rumah pertama kalinya hendaknya ditentukan pada suatu tanggal dan waktu yang suci. Orang-orang utama dari upacara ini dikatakan adalah sthapit atau sthapak. Mereka mengelilingi lokalitas dan halaman rumah sebelum masuk rumah untuk pertama kalinya secara berupacara. Kepala keluarga dan anggota-anggota keluarganya pada umumnya merupakan orang-orang utama dalam upacara ini. Setelah merampungkan puja dan persembahan, diadakan suatu sembahyang Dewi Rumah, Grih Lakshmi, oleh kepala keluarga dan si pembangun rumah itu dan berdoa semoga kepala keluarga diberkahi oleh Tuhan dengan anak laki-laki, kekayaan dan umur panjang. Buku-buku peraturan menyediakan jaringan terperinci untuk memelihara norma-norma sosial di penghidupan sehari-hari dalam menyelenggarakan adat istiadat sosial dan ritual-ritualnya. Sehingga segala sesuatu diadakan di dalam batas-batas kode sosial dan perilakuan sosial dari orang-orang beradab dikenal sebagai sistachar. Misalnya, abhivadan, yaitu peraturan-peraturan tentang tunduk bersalam pada orang-orang tua termasuk guru. Abhivadan adalah tiga macam, yaitu nitya, yang adalah kewajiban setiap hari. Naimittika, yang perlu diadakan hanya pada beberapa kesempatan tertentu. Dan kamya, yang perlu diadakan pada seorang khusus. Misalnya untuk nitya abhivadan, seseorang boleh menyebutkan peraturan-peraturan dari apstambh dharma shastra, yaitu setiap siswa bangun dari tempat tidur pada pagi hari, berdiri di depan gurunya, bersalam kepada guru dengan mengucapkan kata-kata bahwa saya salam, dan siswa-siswa juga bersalaman dengan orang-orang berusia tua lainnya dan orang-orang brahmana yang berpengetahuan yang mungkin tinggal di daerah yang sama sebelum makan sarapan. Smriti Arthasar memberi daftar panjang tentang orang-orang yang tidak pernah boleh diberi salam, seperti orang bidah,
orang-orang berdosa.

dosa besar, orang-orang yang tak percaya pada Tuhan, penjudi, pencuri, orang-orang yang tak berterima kasih, peminum minuman keras. Seseorang mungkin merasa sedikit aneh bahwa adat istiadat yang sederhana ini tentang bersalaman diberi kepentingan begitu besar yang tidak perlu-perlu dengan menetapkan peraturan-peraturan terperinci oleh orang-orang di zaman kuno. Menurut sejumlah orang sarjana, ini hanya mempertunjukkan bahwa adat istiadat seperti itu yang penuh terperinci mempertunjukkan prihatin-prihatin India tentang menentukan unsur-unsur yang tidak esensial di kehidupan manusia. Akan tetapi, ini tidak demikian. Ini hanya mengindikasikan bahwa ada rasa prihatin tentang seseorang individu serta sistem sosial. Keluarga dianggap sebagai penting bukan hanya untuk orde sosial, akan tetapi juga untuk perkembangan kepribadian individu. Suatu orde sosial dapat berfungsi baik hanya di bawah suatu sistem hierarki yang tepat. Mengikuti orde sosial pada setiap tahap dari kehidupan seseorang membantu orang itu mengembangkan kemurnian pikiran, keyakinan di kehidupan, dan juga perkembangan materi maupun spiritual. Sebenarnya, semua peraturan sosial ini mempunyai aspek-aspek amat penting juga yang sulit dipahami oleh manusia karena usaha-usaha memahami itu tidak dapat tercapai tanpa kemurnian pikiran, yaitu kemurnian luar maupun kemurnian dalam. Adat istiadat sehari-hari dan juga ritual-ritual sosial lainnya ditetapkan di buku-buku teks peraturan ini adalah sangat penting dari segi pandangan perkembangan tepat seorang individu dan berfungsinya secara lancar proses-proses sosial. Mereka yang membuat peraturan agama Hindu sangatlah bersikap praktik dan mempertimbangkan sepatutnya sudut-sudut kepraktikan ketika menetapkan cara-cara mematuhi dan menjalankan adat istiadat sosial. Sekian. Dalam acara yang berikutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan sebuah lagu instrumentalia.